Indeed. Omukara shanga some injili omachetabo mushemasi ni ameho. Yeah. Omubiriwe mushemasi woyo. Akatangaza injili areso mayo machetabo. Nerioka ndio mukaranga namulira atialua afasirie na injili eyo. Oyo ni mubiri wa kwanza wo mushemasi. Omushemasi akatika na yolotare. Eko sinze consecration ikasondihika. Omushemasi akatika na yolotare. Nerioni akorera no mukara kamuhereria ebitorere. Omuwe meka risiki kasonda erihika. Kuteka ndio mushemasi kwa kana kolatia na hari sikofu. Kwa kana koleratia sikofu. Wako lutari kwa wakate kana lutari kabisa kwa sekrasiwe hika eni amete ikanyalo umushemasi kande yuka batisaya akabatisaya kande akabarikaya nomuhicho akarungisaya akabatisaya eni alungisha nevya yoni muviri umushemasi kabisa ande kenda eke umushemasi akai kaya ne cherero ini manira machenga awe cherero akimanira onde kenda eke kande kote ne bekebya mistabe ya bakristu mbambo tuto mustabe tukande ratutya omushemasi anganasa ini manira ebeka everengevyo na yoni mubiri wewe akana tunasomesa

0: wako abakara abakara onyumesha abakara habya bashemasi onyumesha bashemasi habya sasa abasaidizi abantu kaulamu ba akolita akolita okokabuno kwa akolita hani ya bakahola wa mole kaula mo lektora ko beberere ndabecha eri tukakera nero ende ebe deberi akabuno sima ministeri yehe ebe deberi akabuno ba ibajina banna bande bas nario electora yebe tukabia ikahabawa abare omoma seminari wakaita ikanyerebia aba akolite nario munavure kondane bake na bisomo bya bari abene na bakiswa bari abanene cyabari akikare kuwa bukasunga ubutomaji na ba abalei abakristo nabo eba bari habwabo nga minister iya ngatoka eriyo tichabo babiye bakasomera abakristu bekinywa cha nyamuhanga ebyoko bekatondekana bitya omukiriziya nerubura bati abakardino na papa aye hayo sima ministeri omukiriziya katoliki ye
1: pindo la tano ni kuwapa mashemasi wapya kitabu cha injili kwa tendo hilo wamkaribie baba askofu kwanza mmoja na baadaye wawili wawili tufuate
2: Pokea kitabu cha maandiko matakatifu maana umewekwa kuwa mtangazaji wake angalia vyema uyasadiki maneno utakayosoma uyafundishe yale unayosadiki uyashike yale unayofundisha
3: amen
0: Alors, donc, il y a un cardinal, ce ne sont pas des ministères au sein de l'Église. Mais Rio ene mukardinal, chino amave chelangiro kwa mundu ene muarsheveke, amave langira chino choko mundu, oyani wambu ene papa, eni asko ikavya yetcha, chini kati karibu sunge saha kavya papa muhe muhe, sio ribu wambu akande hanje kwa mutabe ye bakabuha, ene mengi kalo besta, ene wu papa, kontreremo, nesta bakanje kasikofu. Hali ya machinga baka ulayo mwomese episkopali. Donc, a machinga awo bupapa wambu. De sacre. Il sera sacré évêque. Kowe kabi ya vetia. Kare kina babu na donge shodaraja ngo kwa sere. Sikufu, badiri, shemasi, musaidiaji, mutomaji. Kose hambe nese etia. Neriopo. Miansi, eye eklesia. Kwa hiyo hambe nani trombo ni mungu wakabi na naute ini anasi Ikasi hiwe na hoi ustumulire Sikofu shanga kola Yeye padiri shanga kola Evyo pape angakola Omupe shanga kola viskofu angakola Omushemazi shanga kola Evyo padiri angakola Obo ni mungu wakabi na nasi obo stumulero Obo mubiri

amakangiri ya wasi kufa kabina nemu beririria neri subirira mongoku omamu sabi orehanji kabakara akasaba omukama kundi tuli ngoko tuliba koseria olurengo lwetu lobu koseria lutaire no lurengo loba karobotu angabia nabo kundi boba katu watikaya ereta shamu subirako okwela vera echi olubi kulo nesende sakramente chaba katu wesi katu sairaya ahakuhi na nyamuhanga awa bape ni banchi omo antuka ni banjuku yana